0: Más música, más información, más. Éxito.
1: Acapachat Naira Cataloja, Chicancha Sipjañaniwa, Éxito Noticia Aymara.
2: Éxito Noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yapia Winacampi, Amui Kipt Awinacampi, Arus Kipt Awinacampi.
2: Arus Kipt Awinacampi.
1: Uksat Aksat Haktapesina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani. Kames kun sama kita kemanata marka cerina kahuna kawarun tetap karakter kawilsta. Halo kanta tingka sina tak kemanata marka cerina. Kahuna kampi arun siapun esar tak karaki. Utkau itu kena kana hilku ya kana kahuna kampi. Seranda tak utkau itu kena kampi cik tak cikain kasina hilku ya kana ka. Ya tiawina kampi maki seranda nyanyiat utkau ina kan kamau ina kana. Ikat asib karak tanhil kuliah kena kami sekis. Jika intak tanhil kuliah kena, kau tahu itu kena kampi serant kasina pun hil kuliah kena. Ya tahu ina kampi serant kasina. Kau tahu itu kena kampi ha? Ayo kau serant tak hil kuliah kena, kau saya tu kau serant asina pun mana kampi serant kasina hil kuliah kena. Ya tahu ina kampi. Kau tahu itu kena kampi ha? Ayo kau serant tak karaga kawilista. Alwa kanta tin kasina utkau to kina kampi serant kasina. Yatiau na kampi chikain ata kumana kampi. Wai tap asisina puni serant ata ki hil kulia kana ki atiau na kahutki. Alu kamar hamu mana kampi chik ata chikain kasina. Auri chau kuma ki pani chak kunas kuna chau sa kuma ta serant anyani utkau kamawi to kina kana. Kumana kampi ukumata wai tap asisa puno utkau kamawi to kina karo. Chikain kasina hil kulia kana ki atiau na kampi aksata aksata wai tap asta puni karisha. Alu kuma ki pan sti sert nyanan kini au pes kabu lik talo pachata pachahan akira halakip karaki. Ani chau kuma ki usaran tataki wana kampi wai tap asisa puni aksata asta chikain asita puni karisha. Ayo kama kiu serant tak? Utkau kama itu kena kan, mana kampi serant kasina? Aku cakap tiaw kena kasut kiu kena kampang agini serant terakinya ni. Utkau itu kena kampi cikan cikasina puni. Kau mana kampi wajib habt asisina hilku ya kena kaya tiaw kena kahut kiu kena kampi sa angk agiu cikasat cikan anyani. Ani cakap kama kiu serant tak? Kaksat uksat sa. Chikain asisa puno utkau itu kena kampi wai tap asisin. Aweri cakup kam serant kasin sti cakup kuma serant tak utkau itu kena kana ikat asisa puno hil kulia kana kiat yau nak kahutki ukana kampang akini serant anyani mana kampi wai tap asisa puno mana kampi cik ata chikain kasin hil kulia kana kiat yau itu kena kampi tak satu satu ni aswai tap askarakinian mana kampi. Serant kasina puni ya tiaw na kampi. Ani chao mana kampi ukuma serant taga kawilikta alwa kanta tina. Utkau kama wito kina kana mana kampi wa itab kasa sepuni. Awir niya utkau wina kano mana kaksar tanip karaksta. Aksat uksat wa itab tasina ni chao alyu kama ki wakuru na kanha. Serant tataki. Utkau wito kina kampi. Wai tap asisa puni hil kulia kana kumana kampi cik ata cikan cikasina utkau itu kena kana mana kampi asta serant tapi wani jam alu kama ki waksa tu kusata cikan asita ki hil kulia kana ki atiau na kampi asta wai tap nyani hil kulia kana mana kampi cik ata cikan cikasina ki wai tap asita kani jam aksa tu kusata serant asina mana kampi wai tap asisina. Utkau itu kena kampi, mana kampi serant ataki. Ani cakap mana kampi cikain asisin. Utkau ini kau hutku kena kamp cakap kemata. Serant anjani mana kampi wajib tap asisapun hil kulia kena kau utkau itu kena kena utki. Utkau ini kau suka kamaru cikain anjani cakap. Utkau itu kena kan kun kamas kamart ab karakter marga ciri naga walipun ini askisa. Aksat uksat serat asib karakter. Cakap kemat serant. Nyanyi mana kampi, wajib tap asis seraki.

0: Janira, Intitata, Unistan Kipana, Unistan Kipana.
1: Radio Éxito Bolivia, Taifna Mau y a ti, que así si tana.
2: Como chalán, tía, tío, una campi, una cama y tapta asesina. Kau ista lo akan dati nani aku pasca stepes kalop cetak pesca tungka pesca kim sakal kuni kata nak kampi 5:58 pasca stelu kau akira halakip kara hilkulia kanak kau itu kena kau nak mana kampi waitap asis apuni saran atah hilkulia kanak kau nak kampi cikan cikasina kau mana kau kusetuk kena kanal tanis mana kara kismanik kau mana kipan kau 67 08 96 56 ukakuina karosal tanip karakis mikil kulia kanak kelx kelqant anip karakis honicha